0: Ayo, paniukelo.
1: Bila, bila.
0: Bila. Okay, cakap pun ngah gini.
1: Acuan pun bukan di sini. Kau malu tu nama ni.
0: Undo tu nama tu. Kau yang wah ni undo tu nama tu. Undo tu nama.
1: Wanu undo le wah lah. Kau ni cakap kerja.
0: Aye lah mau pay apa ya. Alright.
2: I just wanna let you know. My love for you is real.
3: Bolingo na ngai.